0: chini nangji lasi hormu bangke bostu paklang klea ko latum kopia hormu ka paklang se ke meji ma chi chini nangala
1: a hok nam mi piglam jilu
0: la pen ke ako ador thik thek nangji ajha ka tum ke e bisar lam pini ke tha pini ke tha ke hon ke ador su ui la pen ge inu da munit pe ke tha ke nar lu sini am da pen ajuan ke tha the jong si tha pulo tang te isia pini ke tha ke arni nang ui bonse tame ke jora hu da bang ke ador pa su pi ador su pi ga ma si nam bang kom he
1: kala
0: laso pose hormu bangke ajha tum bangke pini thake thaklo ti ama nang de amnong ni tung ging ton korlo ap dor thik thik thik der polo
1: kala
0: alang tum ke lasik laso dor ki thik ji long ke lang nang ji ke la pohelo a francia bangke ke nam ro materials ke hedi ke nam ason bisar lam pini thak mate hon nam ve nang ji hon ke nam ka anlo ke dam ke wang ka cross ka anlo la pen ke thak ani ni ka an si ke enlo la so lang det pen si alle padu o bang ke lang nang ni
1: asavet alle pen si hormunang o nang je
0: less profit no loss po bang po mane e son la ing buteng bo beda nang po atirita se tamme alle bang ta en o nang ni la so bang chini na la la so pen si ador chik nang po anke e hormu bang ke anke
1: nang sai
0: ni nang sai po ke anke
1: pakamilo
0: pakamilo la si promotion po bangke koson lon ke ka pakampo
1: aho kalam
0: juaru el juache klo ni tum pak phlia pi ni thaklo pak phli da ni tum la sona dor pen jor lo nang er lo ante no na bangke koson lo pakampo la da abidi ri po ke ane ko nat an si ke dam ji ma la so bang ta aku chini thu po la si la so hormu ke chini vek nang po la pen ke aku physical distribution ko ma si ke nam ji ma ko dak an si ka pele ji ma non bisara lam ha nilip na thu ponte nilip along det ke kai ma ke nang ver bang avi det po la se ha la dak pen ko pusi puni ha nga thu na pele po ma hu ves na thu ko son si ka pele po ma di la so hormu lang nang ji pen isi ning chi binang ji bang ke kapik klang a hormu a ling ko se ta me quality maintain nang ji
1: a hormu bang mesen
0: nang mesen nang po ke mesen pini po se ta me non along ke ekdom alon bolon padu pon o si son padu nang ji pekok po se tamet ka patang dawi ma thak su su pulo tang te nam bang we det po la son ha thak si production na a hormu ka peklang hormu ma te ke thak phi phi ra hormu po tamet pa me sen nang ji asi ma bang me o nang po design ke pi pon di hala ka pardon po son na son me o nang po la son pon te ke nam bang ta do po la si la son phli hormu ke lang pen ning chi bi pon nang ji ke la so phan bang ke planning po di a prank pen
1: matha
0: et nang po ka do ko bi song la bang ka an ma ke do tum ching room et pen si che tok jir pen si la tum e la so pot ke ching vai nang ji chi pathik pon pe me nang ji
1: me pik alam ji lo ni la ke nang le la dak studio lo ke bang pen nang le la ele tum kar biswar lo la pen ke chirap sroya song ku puson sikang thur ponji ma ku puson tan si la pan sa sega phrangon thek ji ma la bang salam thek than bona pot anani phan churu parlo office ta me a por ma sil wani hong delo a por lam du kok basil tum ka chin kinang ji do o boy office ta me la thie ka por pen ka chin ki pon long thek ka posi ning rong parlo mo a por du pon sa pan salam jer ge de san thulo na pini ke la pon ton na kardo
0: kardo
2: লাপান সি লুসিয়া তেরন পিপেঞ্চি হুচি পুহুত লামজি রাজি লংটাং লাকে আকাশবাণী গুহাটী মহাবাহু দনমার্লিয়া দুন্ঠু লুনাং রেং আলুন লালাম থে নেকাই লুটিয়ালং কিলুন কাজেক বিপি অর্জিক সেনা